0: Ulah asalnya hamgama mana abang tu bawa mana bagi. Abang kungtung na bagi cama ya tak. Abang mana abai poli na yang bagi bo. Tukarang na bagi bo. Jadi abang tu congoton kaya ni jadi. Jemun kerajaan. Tahu thogo tek kalanya abang mana orang ukunya bo atau kerajaan congoton. Jika abai ke jemun congoton jadi. Betik tu dah kaya mana. Jadi ni opor na yang tu orang ek tu bayi manta. Jadi sekarang kalai rok poli me ya. Kamu macam apa kang apa ke? Dia maman tak, kita semua biar tak. Kadai cincin tu dol kelai kuthum lai, apa paksa kelai lai mang kang ke? Orang kisah tu balai mang kamu tak sih? Jini, mana jini je, lekat tangan ya, abang orang cinti sana bagi balai nang kuda. Jemun awal tu perlu teka arah mukalai cop jaga. Kadai cincin kongoton kelai jodi kisah bawa masa kisah kelai cada kelai ni. Apa ke mutum kelai tong ke? Sama sengsta kelai ni kelab bau ku kelai ni. Eni sengsta kelai ni, kita
1: Rang pusha bayi sini tuba mana tuba
2: uhi aku tak payah emergency apa nana hano?
1: Sangat nubara ulo tanya nubu macam anu sahok a. Anak anu pun kaya di mahon sini aku mungsa. Mama payah ni mahai layar payah. Ebang binar sang itu binar ob. Biro tanya saya ram headdress obik langkah sama nak sang lagi. Wang an pesana bo maga aku kata. Awan nangan itu kena semua kerjaan itu sama dorot sangka. Kalau saya kerja di mana kalai.
2: Abu nanti asa horror abah handa tu itu macam mana?
1: Jauh ni baru tu baru baru baru. Anggup para anggup perang nanti amal saya mana? Padahal tu pengaruh saya jadi pusat tonggla. Tahu tu gas cook crisis.
2: Crisis.
1: Maya. Jadi tamu saya, Maya yang lain jangan kan orang tadi tindak peribar tu tentang lain. Mau bong nombor lagi deh kan? Bong gas Maya tak. Neng Maya hingkian neng mui angkai ini lagi tuang lagi deh kata ikut bang no. Amat kita lagi jok bong nombor berapa nombor. Jadi bong gas Maya tak.
2: Ba.
1: Kudi lain jangan baru bong gas pasai. Kelas tu anak pori lewita mang neng.
2: Dah sakah sakah.
1: Kalau tuang orang no bawa, memang tuang orang kata neng sini bawa no kita mui neng mai ang mau tu ke ya kita lay. Apa tu semua lay contoh bawa.
2: Malik kaham kang kai sing tuang neng wana ya.
1: Rang di bay semua masuk bawa
2: lay. Abono.
1: Ya puma tuang puma tuang bawa kanai tu pun kong kata untuk bawa kudi lay tuang.
2: Abono.
1: Eh dua jam kita masuk dah sing tuang tuang orang pali berapa pernah ni.
2: Belai kakuar, samun kaya. Payah nanti sari, payah tu siapa habis tadi ko payah nang, Mongol barat fungo payah. Aku
1: rasa
2: payah jauh sih kawalan ini saya kerja. Aw payah
1: ni siapa?
2: Payah. Okay dah. Belai ni lama sego logi tunggu, amah kaya no. Aw, balai kakuar, seng nai jadi gas mana sah sah mai mui ini bodai teri rikah. Asalnya nak malik kaham ini mana cincin buku kau ni kah? Nampak balai korak sah buku kengai angbo, mana proud feel kaya. Tapi, tamu sahaja nai balai nak khatungo aw. Angkah hai nai kerang life filan nak kau duga. Hello, hello.
3: Madam.
2: Lamso gua balai pun kaham.
3: Balai kaham bay ang Robi sarai tangan tu korang.
2: Oh, acha, dah.
3: Belanya sampai madam panas.

0: kalau mati ini yang belanja sama zakat.
1: Okay.
0: Kau ambai belanja kok kamu apa aja. Okay. Cuba mengerti saya dong, no. Kau sen borong ini sebab sini ram zakat pun cuma no. Ibu ya ada mana jepro ramo. Kalau harusnya teh harusnya suka suni bagaimana saya jual bus sama dia. Oke, adam no kulas namanya ulo adam no kaya bersuap sukure ni bagai, boni sekarang tu mana bono tu borok sekarang samka borok sama borok tu, kaya bo grey borok, sengsaro toksa toksi rok mal mata rok tu tu tongpe bo borok no suapan hingga borok no, kaya bun bagai no mo ibinu samka ini suap suni bagai no, kaya seng actually seng takuk buku rok mana ni seng tabuk takuk ni kaya buku ya tongmani sini buat sabut itu tak mau mani abo harusnya tak harusnya ni suka suni bagai nyonggu
1: ahok
0: seng abo pok cerita itu ane bagai si bos mam jago ini bagai sang mam jago abo hai seng mana pok cerita abo kaisa suka su kaisa abo mana amzak mani bising tu si suka su hai mana itu
1: hai no
0: ingke seng buka awal dari hamzak mungkin ingke seng suka su dari mana
1: mani ya belai kubiko
0: ingke kita kaisa ang mutaman kami dalam, yang Galatia chapter elembago pas kita mahu Galatia chapter 6 ni, chapter apa beremo semua sahwo, suka su person ni tek person ni posa no, tisu lainnya ni awat tak, okay, yang aw, yang ekonomi kita betul kaisa sampka, ini ekonomi ni folk ni kolar orang bising tu,
1: acha,
0: guru tu ni sebab, awo panda orang bising tu tengai subay botong layo kay sing abo nonte abo continue kayne subay tong layo
1: aw ang na tinin no puila nang makok sama hay matong go
0: madam ang tinin no puila ang sna
1: acha
0: hay bono no ni kok to sing khalai ka madam legos mita bulay no panasang na kiren kay no na sing appreciate wak kay kong masang ta madam
1: da kok re
0: get tinin bulay ko pal ka ham kay no ay kong masang
1: da kok re ang wot
0: Oh, kau ini nama dam. Oh, FM. Oh, kita di sana muka korang rok saya.
1: Oh, FM ini nol ketawa set time ni.
0: Nai tunggu. Iya. Kalau rok ni saya korang form rok nawo.
1: Oh, tahu bahaya ni tong. Tini rok om bahaya kuno jengzal datang sakit.
0: Tini tu jengzal tu rey. Kalau rok ni kita korang form
1: nawo. Om bahaya tu na. Do. Abu setting so kita problem ni tong ka.
0: Okay. Abu kita nai di mana muka.
1: Do. Okay.
0: Kering rok ba operator norok.
1: Tam kerik tam ringnya, dah wahana nak kerik, dah rony, kata mungkin nain dah hambai last sampai keringi man, ozarau, ang saya tu gini nai pia, am te 2 minit ni malik sabung no, abu no last caller, hello, bela ni fung kaham, tak aku korno, dah sade, Pai tak?
2: Amani no. Hari sebar rumah tekna.
1: Hari bawa. Dah sari.
2: Ini tu emergency utama mesti selain mana pun.
1: Aku
2: hanya semua emergency baru bawa hanya untuk zaman darau. Ia puni cuba semua ada belak kau. Ini lama kan hanya kumpul darau nak buat. Kita mungkin tu mai kena tangan ni kem lewat semua. Oh ya, ya tu dia ni. Bagi kita bahasa ni bahasa nama ni. Hampir belum naik. Mata nang tangkar mu boh. Bin ya tu dia ni. Bagi bahasa nama tu ni hampir saya korang mu tu.
1: Aau.
2: Kalau pun lama ni selalu sama ni mereka hehe. Pula boh tu ya tu dia boh ya. Tengah bus mungkin pula orang tu mana tak ni nana. Tu korang kan itu puna angnu kanggang ke. Bin thani kaisa khabar sama saya.
1: Aau bener.
2: Tu mahin kanggu tu mana kaisa anting kat thani pon tari kong. Ini ani bayar perbukitan ini,
1: oh
2: mak ya hospital abar perbukitan ini sih sini ya, yang udah berusaha ni ta.
1: Acha.
2: Bini kita berkenaan berhasil lagi bukan tu itu mana roh. Kalau buat tu itu tinggal, bayang udah berpuluh tahun pori kahit. Pori kahit ini ni pada bapa mana kepiman tekta.
1: Oh ma.
2: Kita bekerja terawal. Guys ani bayar perbukitan mama hari ni ta. Ada kompas saya yang ni, kalau sampai mai masa yang ni sebab, kalau mai cari ane sama ni, apa ini orang kau pergi apa cara orang ini ni? Kalau ni sini tu cara desa tu muka orang nama ni mana, kayu orang ni kayu pergi ka.
1: Kalau
2: jepu hamtang mana kayu orang mana kayu, apa hari orang nasib bana ni orang mana kayu ka. Jepu ni cakap hamtang mana kayu,
1: kayu mana. Ini belai hambai takuk. Jora.
2: Kalau sama hari ni semua kayu.

0: ogo chuwi nyai hnai yang wakiti jeprobo kring horka apro bin khokti khanaka talchuku hnai nai ao omo hakeno sing sini kok thair na thapa oi sing sinen bagi masai tok lai nai do nagena kok dogo sabtong hello
1: hello
0: ao belai belai dipor kaham
1: I'm not sure.
0: Semen ya baksa baksa makan nangka.
1: Abang ta borok borok ni mayung kau ni ikut apa ku jat borok hanya obat aja kotor kan o mayung tu borok ni dia no sejak.
0: Aw abang.
1: Nengke kapan ya saya dok tu datang ko.
0: Ii tunggu.
1: Yang kisah esensi dok kisah tunggu cuma bawa lelo.
0: Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte, Sayte

0: winter season hni mani abkha masing mol summer gangke tunglang mol rainy season gangke watai mol tai autumn gangke saslang mol tabuk gangke watai mol seng khob jagai tongo khob jag nai tamhingke tabo kutrek trek khlai watira wana nai haya dibana mai tei borlainani jora o phai tongma ba au haike o studio ni jora khogo diporni damchinai Shoti Najibri Unka Naina Kogdogo Sabotong. Hello.
1: Hello.
0: How Dibor Kaham?
1: Dibor Kaham Darno. Kaham Kaham Natang Dara.
0: How Kaham No Kaham No.
1: Kokhe Balokan Live with Kang Night in Hansible.
0: How Haino?
1: Kokhe Balokan My Taka in Matos, you are working a Baloka.
0: Haino.
1: Angkat darah no, kok kamu tu pas punya ni orang orang dapat kembali mari, orang kerja kena cerai saya tiba kembali, bayar no tiba.
0: Hei no, neng kamu dong nak
1: beli?
0: Aau aau, dini yang siapa no?
1: Dini kok lop tu di salai jarah?
0: Ii, kok lop rok, kok tang rok salai kita.
1: Orang korang sama rok mari ya na?
0: Sama mungkinar nai, tapi sabtu tong ker sama mungkinar nai cah.
1: Tapi jarang, mana? Kalau lop saya tanah mana yang nung nung baik kok nama musim macam, kerana baik nung macam kok nama musim kita ini kerana mana kita.
0: Kok kerai nung nunang sama mungkin arwan do dini.
1: Yang nona buat nung kong bab belai kena terasa kok. Dah ikut ni yang bukan terang kok.
0: Dah kok belai hambai dini nunang sama mungkin kena arai do.
1: Yang ang kok lop hari ada lah.
0: Dah kok kerai inka tas hasil ini. Hambai.
1: Hambai jernu.
0: Aau, hekai. Aau, tikitcha jora tongko ba, sini kapang yakrai pandao tikitcha jora tongko. Anke, aau, nai nene, sabo koktang, koglop, haike wa kothamarok, sabo wa sanara musung zagi tongkana, nai gara shiwana. Hello.
2: Hello.
0: Aau, dipor kaham.
2: Dipor kaham, sir.
0: Ba. Yin, dipor kaham.
2: Sini no pui la, papa, sir, bai kong masao, kasi chun khai mani pono. Kasih habis si Maya.
0: Oh ho.
2: Buka tu suka.
0: Kok dah masa no masa agak kan?
2: Kau buat sekarangnya rosnek. Kau ini saya sana dong mabo. Kau ini mak terus itu. Kau kalau sana dong ya panas ha.
0: Do.
2: Yang itu sin muruan. Yang di sana ada para ni kolitan pun ke.
0: Koli na. Bisrai shodar kami ni koli. Do, nung bo sini O F M nukung ni nuk koraksa nung bo, heh di ba? Engke.
2: Ah, hanya yo. Kerang lain sih, nih kerang lain mana?
0: Kerang di, kubun.
2: Karena ni apa no?
0: Kubun sal logo bo kerang di, engke kok tang kok lob rok sana ring ya pun no, man kah engke kerang kau thamarok, ahi serai fru kanamarok kerja di ba? Abang no pun no.
2: Kalau
0: macam
2: kita
0: bawa
2: kami kita, kita
0: bukan muncul kali sahwan tak kok. Abang nong nong. Ii ulrogo muncul kali nak rendah. Jauh ni pandar gong ke seng salak kanalai sih nanti nih kuk tu.
2: Karena kita berkaham.
0: Ii belai di berkaham mak oh kerengman bagi do. Hambai. Aw hekai tay koraksa, tay koraksa. Hai nih hai sini nukunggo, pay piuka. Kapan ni marik sing. Hai di mana? Sini nukungo, taybo bangrek member. Aw, naya nukok dugo sabotong piako. Hello.
3: Hello, kaham, punjo.
0: Belai dibor kaham, i.
3: Dibor kaham, dibor kaham.
0: I, dibor kaham.
3: I korang bay, saudara nanti korang ya, punjo. Hahaha. Saudara nanti kok sama hingto kani nabo.
0: Oh.
3: Sini kami angan minta sebab
0: tu. Aau, sinu, sinu.
3: Jangan kok tangkai sebab sini semua komrong kena na.
0: Ii, dok kok re, penuh ni nunang sebab naik.
3: Ani kok tang ibu mungke bura masa tu.
0: Bura koraksa.
3: Bura koraksa bah bura masa tak. Kaya hasuk tolan ni bura masa.
0: Ii.
3: Hati usah umai rum monca.
0: Oh.
3: Wag masa no muzdek faisha, misi masa no faisha. Jadi ni mana ni? Mana? Golat faisha nangut tu. তোমার নাকি দাবা

Aku khapun mari kisah. Tapi kisah panda usang tabu hablai ku. Tabu ni sini tapi kisah panda ni beri muka. Karena toto korang. Aku karena toto korang ku. Norak nol lam sok biru khapun ni mari kisah. Aku fataro watai kisah misa wat kana. Firang kisah kau kana. Norak samung klay tong mai kana. Fiaba. Aku zorabo. Norak nol. FM uzoin tobai norak keringgi. Ang mai keringgi tong man bagai norak nol pipeline hamai mai yafaro. Tai norak samung klay tadi fano. Aku samung kena negresi di bimol tai shobadarani koranggo.

Aw kaponi mariki sing sinitir prahasteni kami am jarung ni mungkui nai bisram bayar sabjak samung tangsa sing kanala kena. Aw hanyo hayo ozora kanala fiono norokno ozora sekang tai parmitani riang ni korango samung normi bagai.

Aku kapone mari kising. Norok ni bagai. Kena totok korango resamong taitang sa norok no tabuk kanar nai. Tabuk ni resamong norok no kanar wana. Bishonat bai onita ni korango resamong.